senya me be hunu se wo yo chine ni ni no enya de ketwa enya sam ketwa emma mu hi awo ne mema mu hi awo titiru emma no adia emma mu

Ako, Ọka Simbi Trenyen, eh? Also, Ọkada Yesu, eh, Bajani Akadin. Iye Tadi Fante. Anama Wa. De Uwe Koda, Abasa Leke. Osi.